Gijaka kentang ni syujubab kol mar'an ni padan bayok syong syuki tepi para lak nak sengat sesisin ya ke jingkeling ni ya apa ingin siya bat cuki bat mula balik kena duduk ke poro kam lili tambah piyo apa yang syem mentah bat ni ke program Fun Unlimited ke ying dak ke bapi lak ban yuk dia kat bermuan teh lak ban kenti ruk kam lili mai ke jebab ke jong pi au kedai sau prasani wei not arlai wei wei ke ni ke akash wani FM jong pi au shispa like and dream megahertz.

Ngilayat bat ngilayo iya kinong job root gini pai dang don shumo kiparlok kaying hol pi kongkong nga ibaba na natyang amya ling kenat hai diri nga tingrang badai kaying botiar amya ling kenat jeba pelmarno pi aji jumping house bana na lo soten kubli shibun yang kejebab ke badai ke jongki is kem namo padru ilayo yang kejebab ke badai bad ila batai benia ba is kem ini ya pek ya kejebab ke jongki iong kum no cim tu kelaja hang ni ke nyai aje ke shiteng si besu ba kemen ya pi dan persyang mo aje the day ni light amele ngatingan ong ba ke day katu aye ka bangi shale kai so tingko menchwa po badang rit pi tharai scam na mau pad la yo ya ka jing job pinra mula shuki kat bamuan mentaron kol mar ki palok ki bestat la yo ik jema ka badai i ba do na lo so tun ni kong pi mar banyang i kong disus ni i ba le ting i scam na mau pad bad i ba na lo so tun ki la yo ya ka jema ka badai ha ka raun ka maning kong jong ka program fun unlimited alor ka jing ka li ka ying dak ka ba kla ban yo ni shi drong i ong dro ying dan tu ni sa tho i ki dak itu ni saya kenti ni saya kat baman ni dia kai so tingkah ke program Fun Unlimited parlona subs ngap bahasa ke jingkeli ke baar ke bapila bani shimbenta bat ni bani akilan jabien ngap bahas ngap bahaya ke jingkeli ke ni mo ke kamjerong kiliat lada nyau teli ki shiri ki shimpor ban bam kat nyau minit kat no minit ki saw teli ki shiri ki shimpor ban bam saw teli kikat. Bat kat no teli ki shiri kin bam nreo polai teli kikat haka nreo polai minit. Nggak apa-apa lo iya ke jengkeli. Ladah nyau teli ki shiri ki shimpor ban bam kat nyau minit kat no minit ki saw teli ki shiri kin shimpor ban bam saw teli kikat bat kat no teli ki shiri kin bam nreo pau lai teli ki kat haka nreo pau lai minit tangga ke program Fun Unlimited ikilan jebing bat ngi paralog tang na ke Akashwani FM Jongpi.

Yang perlu yang kejengklis ngap ha kejubap kemasuk pelat ledah nyau teli kisiri kisimpor ban bamka nyau menit kat no menit kisau teli kisiri kisimpor ban bam sau teli kikat pat kat no teli kisiri kin bam hendriu polai teli kikat hakan hendriu polai menit tengah ke program panan le macet parlo no sengat tang menikilan met yakilan jebing bet pi jangan ka bangai aji riri haka kanshmani fm jong pio she's pala pendrio megahertz

program Fun Unlimited para lo nosa bagaraon kabaar jong kani ka program ini apa isha ki jibab jingi para lo nosa ki jingi nriu po tali lada amde te namtip nade iba hep na rang sao ai aje subha ai biang jingkili ngam yuk soba bangadang kling tiar artan eh ya jing sawa jong kita la lempat sembilan hitarai lada nyau tali ki shiri shimpor ban bam ka nyau minit kat no minit ki sauteli ki shiri kin chipor ban bam sauteli ki kat pat kat no teli ki shiri kin bam hendriu polai teli ki kat haka hendriu polai minit ok ngi de pai biang shaki jubab dia ngan shukan antat mo ki sauteli ki shiri kin chipor shi minit marwei ban hendriu polai teli ru kin chipor hi shi minit marwei from kong pi marwei yang tang punya diri ay setenat mo nang ta ngasrai ndai ngot mga idu singkli ok we shri kan jimpor shi minit kawai kakaj but south league shri kan jimpor so po minit harai shu ken lang bet mo from kong kong bashi da we shri kan jimpor shi minit kawai kakaj but south league shri kan jimpor so po minit harai shu ken lang ken mo oh ngiyop yang ya keju keju bab hai riri ngateng nong kan jimpor shi minit lada dan kat nu teliru kita shri kan long hi shi minit MD habra bat chuki bat mula bat linkanat eh riri nga iya ikimen south li ki shri sau minute ki bam kat start bai ki parlok jengi nyongot ki shri pi tharai nga shujubab bet ni badu na lo sotun nang tadang don shumo ki jubab alright okay report li la da amde ngam tip shu kani rong layo mene nang ta sau minute Rupu lai teli kishri manga i Aisyah.